Teman Pre2, Piala Dunia bentar lagi banget nih ya, sebentar lagi banget. Dan kemarin kan sempat baca-baca informasinya juga di portal rri.co.id, kalau tiket tiket Piala Dunia tuh akan dijual lagi ya, jadi kayak ada slot tersisa dan akan dijual, dan bukan akan tapi kayak udah dijual di bulan kemarin tuh teman Pre2 ya. Dan penasaran gitu, karena waktu itu diinformasikan cuman kayak kita tuh belum tahu gitu ya berapa harganya. Nah, untuk harga tiket ini khusus untuk final Piala Dunia 2026 itu akan apa ya? Itu menjadi perbincangan hangat karena ada tiket yang dijual sampai dengan 11,5 juta dolar Amerika Serikat, teman Pre2. Kalau misalkan dikonversi, nilainya tuh cukup fantastis, teman Pre2, di kisaran 199 miliar dengan kurs yang sekarang ya 17.000 lebih. Nah, harga ini tuh muncul dalam iklan pada platform penjualan uang atau reseller, yang di mana ini langsung memicu banyak keluhan. Nah, ironisnya tiket yang bernilai ratusan miliar itu tuh bukan kategori kursi terbaik stadion, melainkan kursi kategori 3 Nah, padahal harga tiket kategori 1 tuh itu bisa didapatkan dengan harga 28.000 sampai dengan 731.000 dolar Amerika Serikat kalau harga aslinya ya, teman Pre2. Namun banyak pihak menduga harga itu tuh hanyalah aksi spekulasi atau juga sindiran terhadap FIFA, karena mereka tuh cenderung lepas tangan gitu terhadap kayak praktek-praktek penjualan-penjualan semena-mena gitu ya, teman Pre2, atau mungkin pada banyak calo-calonya kayak gitu ya. Terus kayak FIFA tuh kayak lepas tangan, kayak FIFA tuh yang ya udahlah ya, yang penting gue menyelenggarakan ya, terserah lu mau beli dari situs yang resmi atau tidak, kayak terserah lu. Kayak banyak yang berspekulasi seperti itu. Nah, fenomena ini juga muncul setelah FIFA tuh memakai sistem harga dinamis pada penjualan tiket resmi. Nah, harga tiket tuh jadi berubah mengikuti tingginya permintaan. Nah, dan sistem itu juga membuat harga tiket fluktuatif tuh mengikuti besarnya permintaan pasar. Nah, jadi kondisi ini tuh memberi peluang besar nih bagi para spekulan dan juga para calo untuk meraup keuntungan berlipat ganda melalui platform reseller, teman Pre2. Cuman gong banget sih kalau misalkan harganya sampai tembus 199 miliar. Oh my god, nggak sanggup. Karena dari presiden FIFA Gianni Infantino juga mengakui permintaan tiket tuh memang sangat-sangat besar, sampai dengan menyentuh harga 500 juta, bukan harga ya, tapi ini 500 juta permintaan ya tiket Piala Dunia 2026. Sehingga menurutnya walau ada kenaikan harga sekalipun, itu adalah hal yang wajar katanya, karena banyaknya peminat. Jadi kayak menurut dia itu kayak ya mau gue naikin segimanapun ya lu tetap beli ya, menurut dia gitu, teman Pre2. Namun Infantino sendiri juga bilang kalau sebenarnya tuh tidak semua tiket tuh dijual dengan harga mahal. Menurutnya masih ada kok tersedia tiket dengan harga yang lebih terjangkau ya untuk para penggemar, seperti itu. Dan selain tiket, biaya perjalanan menuju stadion juga menuai kritik besar nih, karena ongkos transportasi menuju MetLife Stadium disebut ikut melonjak drastis, bahkan ya di angka yang bisa dibilang tuh kurang masuk akal gitu. Jadi ya udah, semangat aja buat teman Pre2 yang kemarin udah pada ikutan war pengen nonton Piala Dunia, tapi kayaknya sih dari Indonesia juga banyak sih yang bakalan nonton sih, teman Pre2, aku ngerasanya gitu ya. Karena kemarin aku lihat juga bapaknya Fadil Jaidi, Pak Emo juga udah dapet tuh tiket buat nonton Piala Dunia. Aduh, senengnya gak sabar ya pengen lihat kontennya Fadil, gimana serunya Pak Emoh nonton Piala Dunia. Nanti kita nonton Piala Dunianya langsung dari stadion, tapi lihatnya dari vlognya Fadil aja kayaknya ya. Ya udah deh teman Pre2, Pre2 Update masih nemenin kamu pagi ini.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

103,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih di Pre 2 Update, teman Pre 2, kabar-kabar dari anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Gerindra ya. Ini menegaskan bahwa guru non-ASN itu bukan tenaga sementara, melainkan fondasi penting ya untuk pendidikan nasional. Nah, dia itu juga menyoroti kepastian yang dialami sekitar 1,6 juta guru honorer ya, teman Pre 2, karena terancam dinonaktifkan, teman Pre 2, mulai 2027. Nah, jadi permasalahannya itu mulai dari gaji yang rendah sampai dengan status kerja yang tidak jelas ya. Ini sebagai masalah konstitusional dan juga bentuk pengabdian terhadap martabat pendidikan lah, seperti itu. Nah, walaupun pemerintah sudah mengangkat lebih dari 544 guru itu menjadi P3K ya, dari Bapak Aziz Subek ya, ini juga menilai langkah tersebut tuh belum cukup karena masih banyak guru non-ASN yang belum terakomodasi akibat keterbatasan formasi dan juga masalah data. Nah, beliau pun negasin kalau negara tuh memberikan solusi yang adil ya, transparan dan juga harus menyeluruh, seperti itu ya. Sementara itu kebijakan pelarangan guru non-ASN mengajar di sekolah negeri mulai 2027 itu dinilai berpotensi mengganggu kualitas pendidikan, teman berdua, karena ya masih ada 1,6 juta guru non ASN ya yang masih mengajar saat ini ya, entah itu yang ada di dalam kota ataupun sampai di pelosok-pelosok, teman berdua. Nah, ini yang harus dipikirin sama pemerintah kita ya, teman berdua. Jadi ya, salah satu contoh ya, kita ambil di Kabupaten Purworejo misalnya ya, ada 500 guru non-ASN tuh masih dibutuhkan untuk mengisi kekosongan di ratusan sekolah, teman Pro 2 ya, sehingga diberlakukanlah masa transisi sampai dengan akhir 2026. Nah, pemerintah daerah itu khawatir kebijakan ini tuh justru kontraproduktif gitu kalau misalkan tidak diiringi dengan penambahan guru ASN yang memadai, kayak gitu tuh, teman Pro 2. Nah, dan di lain sisi ya, masih banyak guru-guru yang memang masih mengajar ya, masih banyak yang belum jelas statusnya, seperti itu. Walaupun ya pemerintah sudah mengangkat sekitar 500 lebih ya, 500 ribu lebih guru untuk jadi P3K, tapi sebenarnya ternyata masih lebih banyak lagi guru-guru yang belum ada statusnya, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ini ya, semoga aja sih bisa diusahain, bisa di benar-benar diperjuangin lah ya untuk status para guru ya, teman Pro 2. Semoga aja di 2027 masih bisa tetap mengajar deh ya, siapa tahu bisa diangkat ya menjadi P3K. Amin. Amin, teman Pre 2. Dan kalau misalkan masih banyak guru-guru yang belum jelas statusnya ya, semoga aja sih kamu dan dia statusnya aman ya. Jangan sampai ada status palsu di antara kalian ya, teman Pre 2. Status palsu dari Lala Huta, namun ini kamu dulu. Enjoy.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Update, teman Pro 2, update-update lagi ya, kabar-kabar pagi hari ini. Ada updatean apa lagi, teman Pro 2? Ini dari PT KAI berencana membangun Tugu Monumen di Stasiun Bekasi Timur untuk mengenang 16 korban dalam tragedi kecelakaan KRL yang terjadi di 27 April 2026 kemarin ya. Nah, momen tersebut itu nantinya diharapkan menjadi ruang pengingat sekaligus bentuk penghormatan bagi para korban dan juga keluarga yang ditinggalkan. Nah, dan selain menjadi tanda duka ya, Tugu ini tuh juga jadi pengingat pentingnya keselamatan dan juga transportasi publik ya, dalam transportasi publik. Dan semoga sih tragedi ini menjadi apa ya, teman Pro 2, evaluasi besar lah ya, supaya kejadian serupa tuh tidak kembali terulang, apalagi untuk para pengendara-pengendara egois ya, yang mau benar-benar mau buru-buru tapi sebenarnya membahayakan orang lain gitu ya. Jangan hanya karena kamu egois ya, bisa ya ada belasan korban sama kayak kejadian 27 April kemarin, teman Pro 2. Kita doain ya, semoga kejadian-kejadian ini tidak terulang lagi, amin ya. Dan kayaknya sih emang harus banget untuk diperketat sih ya, di setiap palang pintu ini, jalur kereta gitu ya, teman Pro 2. Kayaknya orang yang jaga emang benar-benar harus ditampol deh, buat pengendara-pengendara yang bandel, teman Pro 2. Aduh, itu emang benar-benar sih ya, aduh, orang-orang ini memang susah banget untuk dibilangin. Kayak kalau telat ya ngapain, gak berangkat dari masih pagi atau dari masih sebelum waktunya gitu ya, terus buru-buru ya, pengennya sat-sat tapi membahayakan orang lain. Nah, itu dia yang berbahaya ya, teman Prede. Tapi kita doakan semoga semua atau para korban ya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan juga ya diberikan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Teman Prede, kita masih akan ada informasi-informasi menarik lainnya ya, tentunya masih di Pro 2 Update dong ya, buat menemani pagi kamu biar enggak gitu-gitu aja tuh, maksudnya gimana sih? Emang segitunya banget ya, teman Pro 2? Enggak juga kok ya, enggak juga. Kamu harus berhappy ria ya, karena hari ini ada yang, apalagi hari ini ada yang WFH. Waduh, jadi long weekend, don't know. WFH bukan berarti kamu akan bisa menikmati liburan yang sangat panjang ya. Kamu masih harus tetap bekerja, tapi kerjanya dari rumah. Harapannya ya, teman Pro 2 bisa kerja dari rumah. Dan yes, semoga aja apapun yang kamu kerjain hari ini bisa ada hal baik ya yang menyertai kamu.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Kawin Lari, Marion Zala featuring Ray Putra. Waduh, yang pasti-pasti aja lah ya teman Pre2, kalau misalkan gak direstuin ya diusahakan dulu, jangan langsung main Kawin Lari aja, bahaya kalau itu mah ya teman Pre2. Waduh, tapi teman Pre2 di Indonesia kan memang lagi panas-panasnya nih teman Pre2, walaupun ini bukan puncak ya, bukan puncak dari panas ekstrim di Indonesia ya, puncaknya itu diprediksi akan terjadi di Agustus sampai dengan September teman Pre2. Nah, dan dari BMKG sudah mencatat hampir seluruh wilayah Indonesia tuh saat ini tuh mengalami anomali suhu ya di atas normal selama April 2026 ya. Jadi itu menjadikannya tuh lebih panas dari biasanya ya. Kadang-kadang tiba-tiba hujan, tiba-tiba langsung panas, tapi panasnya tuh bukan panas landai, panas banget ya teman Pre2, ngerasa juga nggak? Ngerasa kan? Sama berarti. Nah, data dari 116 stasiun pengamatan BMKG itu nunjukin kalau anomali suhu tuh rata-rata bulan April 2026 terhadap periode normal 1991 sampai dengan 2020 itu didominasi positif ya, artinya suhu lebih panas dibanding rata-rata histori pada bulan yang sama, seperti itu teman Pre2. Dan anomali suhu tertinggi itu tercatat di Serang, Banten yang mencapai plus 1,4 derajat Celcius dari normal. Jadi kayak memang dia makin bertambah gitu. Malahan kita di Maluku Utara juga termasuk nih, termasuk di Kepulauan Sula ya teman Pre2, itu juga bertambah suhu panasnya ya. Nah, dan lebih lanjut, di Indonesia memang saat ini juga sedang bergerak menuju musim kemarau ya. Namun dari BMKG sih peringatkan bahwa hujan lebat sampai dengan sangat lebat itu masih berpotensi mengguyur sebagian besar wilayah dalam sepekan ke depan ini ya teman Pre2. Jadi bisa dibilang bulan April Mei ini masuk masa transisi dan masih sering hujan gitu ya, walaupun kadang-kadang hujannya nggak berlangsung lama, cepet aja, tapi kayak hujannya tuh langsung yang deres banget kayak gitu teman Pre2. Jadi memang sekarang nih masuk masa transisi musim kemarau dan puncaknya itu diprediksi ada di bulan Agustus sampai dengan September 2026 teman Pre2.

0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Teman Pre 2 Provinsi Indonesia Tenggara Timur atau NTT ini berhasil menempati peringkat pertama nasional dalam kategori minat baca. Gokil, keren banget ya. Nah, capaian ini tuh dikatakan sebagai hasil dari proses yang panjang ya, dan juga kolaborasi dari berbagai pihak dalam membangun budaya literasi di daerah, seperti itu teman Pre 2. Nah, peningkatan ini tuh juga didorong nih sama berbagai program kayak Taman Baca Masyarakat, kemudian adanya Kampung Literasi, sampai dengan gerakan membaca yang terus berkembang nih dari waktu ke waktu, seperti itu. Jadi emang di sana tuh benar-benar sefokus itu gitu untuk membuat anak-anak di NTT tuh minat bacanya tuh lebih banyak gitu ya teman Pradua. Nah, walaupun begitu, aspek lain kayak literasi numerasi ya, itu tuh masih menjadi tantangan sih ya, bisa dibilang yang perlu untuk diperkuat lagi ke depannya teman Pradua. Jadi emang benar-benar gong banget, keren banget ini mah ya. Jadi patut banget untuk dicontoh sama kota-kota lain ya, di daerah-daerah lain harus ada. Dulu sih ingat aku di Ternate tuh ada kayak di setiap daerah, di setiap kelurahan tuh kayak ada program kayak taman baca gitu enggak sih? Enggak tahu ya di setiap bukan di setiap kelurahan, tapi kayak salah satunya tuh di Kampung Makassar kalau enggak salah tuh teman Pradue, yang di depan di depan hypermart sama ini di dekat RRI teman Pradue, ada tuh ya disediain buku-buku, terus kayak ada taman bacanya loh gitu teman Pradue, tapi ternyata tidak dimanfaatkan gitu. Anak-anak setempat juga kayaknya bakal ogah-ogahan, lebih seru main HP kayaknya ya. Aduh, jangan deh, Dek. Kakak dulu juga, waduh, dulu diungkit lagi. Waduh, kalau misalnya mau ngomongin dulu mah ya, dulu kita apa? Dulu kita juga main ya. Bacanya juga pas di sekolah doang tuh, teman Pro 2. Ya wes lah, kita masih ada updatean-updatean lain ya teman Pre 2. Tapi pepatah orang bilang ya, banyak baca banyak tahu tuh, itu emang benar sih teman Pre 2 ya. Karena dari yang aku baca itu kan sebenarnya kita baca ya. Jadi kayak banyak baca banyak tahu gitu. Kalau banyak dengar banyak tahu, berarti itu kamu kepo sama urusannya orang teman Pre 2. Jangan ya, no, tidak bagus.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, Visual Asal Review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Aku bukan dia, Keisha Lefronka. Suka banget aku, teman berdua. Keisha, kamu tuh kayaknya emang cocok sama genre yang kayak gini deh, teman berdua. Kayak dengar intro awalnya tuh benar-benar kayak mirip Viera banget dan suka banget aku, love banget Keisha. Terus juga full band teman perdua deh, ini kayak bisa bikin kita benar-benar nikmatin lagunya Keisha. Jujur kalau misalkan disuruh milih, Keisha mending nyanyi genre yang slow ballad sama yang versi pop kayak gini ya teman perdua. Ini apa sih namanya ya? Pop apa ya? Pop interaktif bukan sih teman berdua. Pokoknya yang genre kayak gini aja ya. Suka banget, aku lebih suka yang kayak gini sih teman berdua. Suaranya Keisha juga cocok banget sih. Aduh, dengerin apalagi kalau misalnya kamu dengerin pakai headphone ya. Volumenya juga standar gitu. Aduh, enak banget teman berdua, enak banget pokoknya mah ya. Nah, tapi ngomongin soal earphone ya. Airpods yang sekarang kan udah zaman yang kayak gitu ya, yang nggak pakai kabel gitu ya teman berdua. Nah bahkan kalau earphone dan juga headphone yang berkabel ini saat ini tuh lagi kembali naik daun teman berdua ya, sempat dianggap punah ya untuk ya umumnya orang tuh bilangnya headset teman berdua. Nah dan banyak yang sempat menganggap kalau headset atau earphone atau headphone yang berkabel ini tuh udah punah, terutama sejak era iPhone 7 itu tuh menghapus jack audio pada 2016. Nah kini tren ini tuh kembali lagi karena didorong oleh kualitas suara yang dinilai itu lebih stabil dibandingkan dengan Bluetooth di harga yang setara teman berdua. Nah jadinya sekarang tuh para pengguna tuh lebih simple ya, tanpa baterai juga, tanpa sibuk untuk ngecharge dan lain-lain gitu kan. Ya kita kembali ke zaman masih pakai headset kabel lah ya teman berdua. Dan juga sentimen anti teknologi di kalangan pengguna yang pengen kembali ke pengalaman yang lebih sederhana ya. Nah data pasar juga nunjukin kebangkitan ini ya, dengan penjualan earphone kabel yang kembali meningkat sejak 2025 sampai dengan awal 2026 ini teman berdua. Tapi seru sih, enak banget kalau misalkan balik lagi, karena di rumah aku juga pakai yang kabel teman berdua, cuman ada juga pokoknya yang semua versi ada ya. Yang punya yang kabel ada, yang pakai kabel ada ya, semuanya tuh ada teman berdua. Cuman suamiku tuh lebih seneng pakai yang kabel. Kenapa? Karena ini semenjak AirPods-nya rusak ya, dia tuh sering pakai yang nggak tahu ya yang merek apa gitu, menurut dia tuh agak delay gitu untuk kayak ngedit atau misalkan lagi ya mungkin sesekali main game, kayaknya sih ada delay dikit kayak berapa 0,berapa detik gitu, cuman kayak menurut dia nggak nyaman, jadi akhirnya kembalilah ke kabel ini teman berdua. Dan selain faktor teknis ya, tren ini juga dipengaruhi gaya. Waduh, lifestyle ya. Gaya hidup dan juga kesadaran kesehatan sih. Karena headset kabel tuh dianggap ngebantu para pengguna tuh lebih terkontrol dalam durasi pemakaian, sekaligus buat ngurangin kecenderungan menaikkan volume seperti pada earbud mirip kabel ya. Walaupun begitu, baik perangkat kabel maupun yang bluetooth tetap beresiko ya kalau misalkan digunakan berlebihan. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu memang gak baik. Jadi memang harus bijak lah ya dengan volumenya dan juga waktu ya. Waktu tetap jadi kunci buat menjaga kesehatan pendengaran kamu teman berdua. Lifestyle udah oke nih ya, gaya udah oke banget nih, tapi ya telinga kamu bermasalah itu nggak oke sih teman berdua. Jadi ya pakai boleh, tapi ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. And

0: 103,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, sudah waktunya kamu dengerin ngopi, ngobrol pagi di Pro 2.

Kita ngopi ngobrol pagi teman Pre2 satu jam ke depan pukul 9 sampai di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Nah, lagi rame dengan kembalinya ya. Telah kembalinya headset kabel ya teman Pre2 atau earphone atau juga apa ya istilahnya, pokoknya banyak sebutannya ya. Headphone, pokoknya pakai kabel kayak gitu ya teman Pre2 di tengah gumparan orang-orang dengan menggunakan headset tanpa kabel ya teman Pre2, pakai AirPods dan ya TWS lah ya teman Pre2. Atau juga mungkin ada di antara kamu yang sampai sekarang memang masih senang pakai headset yang kabel. Nah, kalau ditanya apakah kamu lebih senang pakai yang kabel atau yang nggak ada kabelnya ya, boleh banget untuk gabung pagi hari ini, kasih tahu alasan kamu kenapa gitu ya, kenapa kamu milih itu. Nah, kalau dari aku ya teman Pre2, kalau dari aku senangnya pakai pakai yang nggak ada kabel sebenarnya. Cuman setelah AirPods ku hilang satu teman Pre2, akhirnya aku udah nggak mau lagi karena udah belinya mahal-mahal terus hilang gitu. Akhirnya sekarang tuh beralihnya ke headset yang ada kabelnya, kayak udah kurang lebih kayak udah hampir mau setahun ini gitu kan teman Pre2. Nah, kadang juga kalau misalkan mau pakai headphone ya yang besar kayak gitu, yang itu biasanya pakai kayak gitu juga ya. Kalau gitu sih memang yang nggak ada kabelnya ya teman Pre2, aku punya di rumah. Nah, tapi kalau misalkan mau pakai yang kecil aja berarti pakai yang kabel, karena takutnya hilang lagi kan teman Pre2. Terus dia kan juga udah bawaan tuh dari ketika kita beli handphone. Waktu itu aku beli handphone ada di dalamnya, jadi kayak oh ya udah aman lah gitu ya teman Pre2. Nah, jadi kalau ditanya sekarang lebih senang pakai yang mana, pakai yang kabel.